Tsindatinao kandatan kusavtsagan pegamdam noasun neo min patetet fm maktekoi.com